Namu famu akumenyinamra ebya kinyakopwa chenye. Oyemo promu fani watofu. Jani sini kuchefu na natoya sura.

Ivrani ada nama tu tuh guna ye je. Beni apa ya yang tu? Bawa dia bungkuan yang sama. Jadi Ivrani yang sorry.

wafe yesu dine ne mono koto jayi na koto ma pete me nyina pamu kase wani akine bo nyine sa wo kika wo sa wo kika wo atago mi.